0: Lina Simeone tekani urasarumit ukara semayo tunga sutiare Lina Lina tusavinga tusavinga Lina nakitun nakte kaitami telephone dan otak kayo Lenove.
1: Hello?
0: Unuk sakku Lena.
1: Susana
0: ngoyo. Oh, mamena. Lena na sukila garwa ki Susana tunga sutere.
1: Ite ik perdug me. Richard tusara tarak. So kay may ko tusukat na sila ako kami. Ananara yung na may big sa katya ko yun ng suni. Kaya yung madlunga ananara grupo sila sinu tusakpan. Tingo mo na katak-tak daw. Okay, wrong, but don't. Julia, do I should tell you because you're wrong, but I'm a yuki gamu. The motto, you books did you? They're not what the wrong man. Maggie Crook, they could take his imaginary, the moment they are. Not even you, and I know it looked a long ago. Sir, my kangok tao. Ananood lang ni ulo katya ko bili ko. Ananood lang ni ayong naksakat tao mingman. Inang ng paliyad lang ni. Tukisin na si paliyad lang ni. Tamahan nila iperdong ni utaw lang nga ayan na igigat ko. Kacalak sila ni sa kanulo ukod ni ulumi. Ananaw ni piyis ang naman. Piyis iti ang naon na pagkilo ni tao. Ukausik sa ka unong mata. Ang nabigat tao katari na uyan ito matayo. Ang nakadgaro. Anano doctor roaming mateko sisile ko na yanong ni arena tay kung rox magama kacha kadlugo amma ang nakat tiga mitti matay ni uta chwana magta nagligit tiyahlugo ang nakat Maafsa taman itu yang nyerokong mengikpiak sumit. Paning minit yang kuriak doti yung. Manil ikpiak sumit. Maka ngopat liya kata. Tana yu. Uwingang man. Taun nga kurak padliya sumit. Piyak sa unurang. Unok sinyaming mata. Ukwari arak si iman na ito. Ukausik sa kaon na kama kaya na may teka ni tenyo gabing kaya sa katigibag ananaw doon ni Aksakurna ananarok dati ito sa ayon Miriam aglukak tao tapawit itiak pagi ama Mary Rose naglungayok Happy Mother's Day all ananaw doon ni Piko naman Ang nilaw si Marilyn dito magkuninga. Tay Mario.
0: Kuya na may Susana. Ano na ulungan ni ulo katya raki po te.
1: Ite bitaw. Bye.
0: Bye. Dana ukarak kao yuk. Lina Simeone, tunga sugi Lina mamiana, okaro te piungi sakkarunangman.
1: Ili yu me kaalaksuni kamayu aru katahtu. Okei, okattisikaan, okaumatu. Anana yuri maitien, nukari maikurukauk, anana yuri naramata. Anana ulokatik, ulungan ulokatiana po anana garo. Ama angutik sa anana ro pagsuri lupingman, anana ulokatikina, ulokatiana po. Ama adena yusutunga. Then atati gila uta mana gila uta angili jimai manuta uka singa tu sak zwa taru gila uta mbaku kawa jima kuyi gila uta mbaman ana namago awri mai chengi ila awngi uwanno uta mbamatego tabago 23 ni go aw kakbu ana naga 23 ni aw kakami awnga kaisunio ammalugo atati gila uta ma Ango te rasi me unu au ki lau tanga go au. Tua te siri ngu rong me yok tau ho. Te ima go au nga go tae kui kati mata. Uvan no kai tau gami. Te ima go kasio na ka lau tanga 46 ngok po go. Te ima go atata maru anana maru ilari mai tinga ilagi laksu gildu go. Ammaru uka kajone. Ango tik saka go tagong na saima ilau. Ana nani nule kadegami ango tiksagi galwaxugo au giyanga go tau tuat sen au coming man te man nago ango tiksagi galwaxugo surigo suri tapago au kakatigi naxing miya katau go te man nado na tiaro simang man ukaw sa kanyang upig tiaro simang te ukaw tiksite kamagero ramon man ningyo binikulo kuya naman sa nagdota Ulama itu kahat tertua. Ningen kuru ama tata gelar tara angut sengar. Mana kau segelar sebelis, kau jasa gelar sebelis. Teh mana teh kalau pusi. Kau jangan nami. Tama natu ni orang mau batinu. Kau macam tu dia jom nak sedih oleh sama tahu dia dia jom nak tigo. Teh mahu 127 ni. Umur 60 jom ni pisuk tu ni. Nak marah sama Yesus si, sendiri ayuh ni. Tapi bagu kul dua lu, bosol lu, gua imak itu. Tapi bagu, tapi bangar sama ayuh ni, awang aku Yesus awang. Ubat ini gua tuh awang ayuh ni macam, nak dua ni macam. Migo taman ini ayuh ni tangguh, gua taman macam gua. Awak katik dua lu bagu, tapi bangar sama ayuh ni gua Yesus. Tengah tu sakit orang awak, kau yang dengar sama jaga ulu mati menentu bagu. Adzan ini waktu itu ni juga anak-anak itu teru atau orang pergi teri menetio bagitak, taman aksar upil juru waktu itu sahaja. Happy Mother's Day, tiada pasilit tau untuk katanya pasilit. Kau yang demi tadi mengenai kau mata tu mah. Happy Mother's Day pasilit, kau mengaku kata pasilit, kau mengaku apa kau mengaku pasilit kata puma. Tu sakit tu dia kata pasal aksara tu dia, kamera nak turun itu sahur dia kata bukti nak saudiku, ama unus sakit tu. Kau yang nami, tapi baru kau sekarang ni dah kata bukti, jadi macam.
2: Ila, kau yang nami Lina.
1: Ibu. Bye.
2: Bye. Lina urasa rumit tu sasak tabun, mana tahu mesti mata ring mit ha Nina kau tuk.
3: Hi.
2: Hello.
3: Anana, undang anak kuya sebab raku ingin gama ida. Kangai macam aku gara mana tu sak tau katang ni tini. Nama nanti yang ningani tu sak tau katang nasi gama. Anana ka regular akiti utu. Anana leta karu gam. Anana undang anak kuya sebab portok tema. Kau yang di sini mati unna sih aku tiga masih nak sebuinna tu saksi unna suara kata tunga. Anak-anak iya bu, anak-anak yuri mana lah ayu itu aku kata mata anak-anak siapa nak pang kau itu tik teme itu aku tiga mika kuda juta nak kau ini perasa Tehosse katigiga ku anana ga kuyagittiarpa. Sewe mersortu anana ga mersortu. Kanaya ku taasu yaktuaru ni kuldu ni katimayu vika khattar ni kuldu ni katimayu vika khattuni sewe maana. Aula suungu khattarluni aula khattarlu teila umeakku. Sekituku upengi yaktu. Awe kundu nukongara ukagi yaktu. Anana ka uimanga yukawe la uksimangin naku. Takana ka aktong lutu sa uksimanagu. Kisuwe kiyuwa ukawa pa. Takadjumi. Lune ukara uksimangit tiyama. Unnaksi yuku tiki yumagaku. Kuyakit tiyakpa karu. Perusai kata gimana juta nak potikun tak kayu itu tiang kuing mak tak temang pilih kayu kanu elektro tuk siudio uvangau ikut nak tak kuing tiang waktu dengan itu tiang wangin nak pahang kuing nak dengan anak cuy mami anak masuk tak kongis loning kuing nangis tapi loning. Kuti kuyakit ya paka anana gisa toako. Ayani anana oldungani nandeon nakseva miyo. Kanulukia maam niibi tusagubi ulukatiara kultakifakit sakiakiglu laisa kautu amma upa kautu. Nina anda tu sakal dapat. Bukan nak ayam mata itu saksi mayul do anak-anak you happy Mother's Day, happy weekend. Kebes terima butuk tema. Kiki tak aku mai kau waktu ngaji gula kau yaro kau mengisungaro. Kau yang nami tiak punga anak-anak ni anak-anak kau. Anak-anak you emang happy Mother's Day. Karen, ibilo. Tema ka makoyan nami.
2: Koyan nami Lunina. Happy Mother's Day. Koyan nami. Utakayo kang ito. Ukara ti atuin na chat. Ukara kakti yugut. Nati nguyami. 10 ngurik pat. May 10. Anana udlo kilarang ming mago. Tabo na ron ni ananit. Unnak siyo ko tiki yung mago-view. Nalion naksiura tiara ko gubiglun ni anana ulungan ni tapuna nila bekakon nakpusi suripi bekakpusi 1-888-896-4135 uvaron 8-9796-151 tabane katigiya ka Karen Pikuyak ammaru tami kakak kiyigilutigo ukara yukangin ni nga ni kay tusang na raw kakutay.